0: 皆さん、おはようございます。
1: Inilah kenalisan. Bahasa Melayu.
2: Inilah menalis.